0: 那另一个呢，模特前片就弄成年轻的光票员弄成同归于尽，续命。这次拍片员破年里前三能够各修个人了，天天里前能给出门的体力，我看票员太懂行的，听下总体他总要小心别看人。 新庄林街，俺最近碰见李前弟呢，这是并不普遍。你当俺追出去就谈，吃个奶人工去，出去中一盘两天东修个月不他。年底过没出去过不他，今年个小辈出去俺别讨了，该东修个月不？那么林街呢，先有嘛念哪段呢？修个他。李前弟呢，平安龙清去落了几连我几次出谈，提醒呢，李前去真正基地CDB，各省传情CDB，俺碰见西北，可以去的乌藏有位是讲平安青龙西北他。 提醒伊呢，处理清理西北沿街道呢，推荐都新西南徒步游了。像了某天呢，昆明那么林间创业，车车西北土豆路那一个送西天呢，巴山那个林南北，跑远了江北，直升西北的烟。另外个国际出街进啊，短短过趟，出街送个你处处，出街你过来往俺个趟，出街你给处短短的林间去，天天看嘛，安长音。
1: 来，公干部啊！
2: 啊，来，公干部啊！来，
1: 公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干部啊！来，公干
0: ええ、今日にきたとこなしてしまいました。さ、先頭とのチェンジとピッチしそうかしな。ねせ。あ、担当じた組のゆえと、中古だった、どっちに中古だ。ね、え、実際はこう、チョンチリラタ、とも、ワウジラ、とんがそんな、ちょんラタ、え、あ、で、さんラムだ。てね、からで、ここもじラタ、ぐんぐんじたぶだ。てね、え、担当点がね、ゆえ、ここ
1: ကျင်းကားကြီးတာတယ်ခုခုချင်းကြီးတဲ့ချက်တန်ဒီဘဝကြီးကပြောင်းလာတာတကယ်ခုတင်းကြီးလို့လာတယ်ဖရစ်ကံကြီးလာတာဘာသူကြီးလာတာတကယ်ဆက်ပြမချောလာတာစီချုံတာလာတယ်တကယ်တမတ်ကြီးလာတာဘုဖန်တယ်လာဖရစ်ကံကြီးလာတယ်ပူရင်တကယ်ဆက်တော့ရစ်ကြီးချက်ပေါ်သွားမှာဆိုတော့ဘုံဘဝသူရှိတဲ့တမတ်ကျင်းကတော့တချို့ရှိကြတော့
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ